0: Eno omulamwa gwa lero tugulekedde abawuliriza kubanga kati buli muntu yatekinze da side abagamba ekyo kubalabisa kitufu abagamba si kitufu tugubalekedde basebo ne banyabo ate tusaba n'omukulu balam nawe endowooza zino z'abantu oziwulize era ozirowoozeeko we bakugambe bagamba kino kye kitufu oba kino kye kitufu kubanga era osobola otuwayo olunaku noga kati kanteeko olunaku nga lwa mande bonna be basalidde emisango betukutte baabano
1: Nti baba no benyonyola ko.
0: No batulagulo nga jimazo basinga. Na yesa awa ya kakati. Tuchikulekedde mkama wafe.
2: Ochogera kuchi. Ochogera kuchi. Ensonga nyingi zibaawo. N'okukubaganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wonna. Kuba kungi nnyo. Naye gwe ochogera kuchi. Kyogereko n'obuvunaanyizibwa tumanye w'oyimiridde. Ochogera kuchi. Mu programu Sagalaagalamidde. Owaaye wasuza otya? Owuliriza programu Sagalaagalamidde. Radio Sapientia.

0: wanna play.
1: Okuliriza kyenda mu nyakati nyesenya fama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magezi. Kyenda mu nyakati nyesenya fama.
2: Ebirala mukwano kati, nalotoma sindikati.